0: Kana ngapi vaendanganayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe muendanganayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila ngeno muendanganayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi kha ri vhulungee magondoni. Phalaphala FM.
1: Arali ho pinduwa nne zwiambaro ho pinduwa ri vhanzhi. Ḽo tshaka muḽa khulu ya pinduwa.

0: Arali ho pinduwa ne, zwi amba ro pinduwa ri vhanzhi. Lo tshaka mula khulu ya pinduwa. Na G-Voice, mukoyo maḓurumbasi.
1: USA.

0: Una lagi sampai ini. Saya kita zone suku dimba karena saya coba. Ish. Ya, ikut dia apa sih? Hello.
1: Hello.
0: Si Samren.
1: Di kwamba nani?
0: Ndi mzamani Samren.
1: Mzamani niko to damini.
0: Mara ezula zvena nyita Samren to amba ngoti. Ani ngomfara zvavudu to amba ngoti.
1: Mzamani. Ndo rita mini. Ndo ita zvena nani ratendelana zvone.
0: Mara nani mvari songo tendelana uri ini ndo mhomboka masheleni yanga Samren. Nani la rotendela na uri ne ndito ndiba ndikoni pa ineyo tshelede tshifhinga tshoṱhe na mini zwoṱhe mara hu vhonga nṋe nda ndi khou tou ita zwiṅwe zwithu kha ini mavhana vhashu
1: mudzamani niri mini niri nṋe ndo ni homboka hoi mudzamani zwine na khou amba zwone a zwi pfhali ndo thingo ni homboka zwo vha zwo tou tea uri nṋe ni mbadele mudzamani
0: mara wai ndi tshi tea ni badela nga nḓila ineyi life summary na dzhia tshelede yanga nnzhinnzhi Samren tshelede yanga isina vhukono nga nthani ya ḓuvha ḽithihi fhedzi
1: mudzamani no vha no ṱoḓa nṋe ndo wana vhugai zwavhuḓivhuḓi ini no vha no humbula u mpha vhugai
0: ndi khou amba uri thi nṋe na ini ra ro tendelana uri ri ḓo vha ri khou tshila roṱhe Samren nṋe ndi tshi ḓi nifha heneyo ine na khou ni ṱoḓa yone ndi tshi ni thusa fhano na fhaḽa mara ini ndo tou dzhia tshelede ya nnzhinnzhi Samren
1: mudzamani nṋe ndo vhona zwo fanela uri nṋe ndi vhe nayo tshelede ngauri a thiri nṋe ndi khou shuma kha ndi khou shuma musi ndi na inwa zwone
0: zwa kondo to amba ngoho
1: mudzamani habe ni songo hangwa uri nṋe ndo rali ndi nga ita tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda nga kona tshine tsha nga ni valelisa dzhele inwi ndi tshi khou amba zwino a thi thutamba a thi twita na tshithu na tshithihi ndi nga ya nda ṱoliwa na fariwa ini u sumbedza uri tshiṅwe na tshiṅwe tshanu tsho sala fha muvhilini wanga
0: vhanna vhashu ni khou nyaga u dovha na mupfarisa futhi Samren
1: kani ni khou nyaga uri ni dovhe ndi ri transferela ni iṅwe tshelede
0: hafho zwino ni vho yesa u transferela iṅwe tshelede futhi
1: mudzamani a ni ngo tou nthoma zwo tea uri ni mphadele
0: hezwi ndi kanamba ndamba na vhoramilayo vhanga na mini zwoṱhe hezwi zwi nga guma kule Samren no ntshutshedza zwo guma zwino
1: mudzamani nṋe ndi khou nifha thendelo ya uri iyano amba na vhoramilayo vhanu nṋe na inwi ri ḓo ṱangana phanḓa
0: a hu na thaidzo harali no ḓowela u ḽa vhathu ngo rali hafha no guma zwino Samren
1: tendelo ni tshi ḓo ya tshitokisini ende a ni nga bvi ndi khou ni anela

0: musi tshishumisa bada ngauri magondoni vaendanga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshitshimbila vhusiku roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa tshimbila tsini na bada nga houno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulungee magondoni Phalaphala FM
1: Penya dziṅwe na